0: Radio Jambo. Wakileta panganga.
1: Inama baba kaferi. Choo ya kuloti inajaa. Alafu wewe utaki kutolesha.
0: Tunachapa nyahuri.
1: Utaki kuwatengenezea choo ingine. Sasa mtu anajipanga na mwili yake. Akienda kazi ndio ataenda unia kuzinama.
0: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyahuri.
1: Tengenezea matenantu wako. Watengenezea choo.
0: Na washi misbehave. Tunachapa nyahuri.
1: Inama. Wewe unamaliza nyumba. Na bado ujatengenezea watu mahali pa kujisaidia baba kaferi. Inama, tacho tos. Nyahunyu.
0: Nyahunyu, nyahu. Na mbusi na lion. Radio Jambo.
2: Ha, ha, ha, ha, ha. Wurra, wurra.